omuntu bwakula fanta sokonziriremu akayimba ako katono omuntu bwakula bananga abera akuze ekisera kituka ebyekiyaye omuntu oyo nakowa badde bomo okumala kamala.

0: Good morning to you, Mama.
1: Ori bruje?
0: Ndi bruje mkwana, siya. Wakula nomunine nogano kubutawa bruje. Ngano masanyaraza kuwata kwa bukwasi.
1: Mbade ngidaga mbatu wasu idwa. Kumbe tuwa badefi na. Chaba demu amba
0: kote. Iya. Dokta anga ya nyore nkati.
2: Kufumba
0: tunyola kalimi chinana mumunana katonyeza mukaga busoga Royal Radio naka jari kati tutunde tebatuulira
1: ansobede nokunsobera ebigambo biti ebisala ku matu ebisala ku mbosi ebisala ku nte
0: bakuleke
1: Esther muntu chimunsi ayagala abantu bagala